Opo, kondremang un opo, serang grong ekarium. Mas ope tata komobo, vimus eti kondrebung. Stray def stray, vi nosa frede. Gadu na vi fesimang. Heri libi, tena dede, viza feti gi sranang.